funika funua aibo bandisha metadi panyaka unajibu taibo ayabu febadi funika funua aibo bandisha metadi panyaka unajibu taibo